Semniramayim, Yuria Mizudo, Yaboda, Namak Sangye, Cheva, Tate, Punda, Dumasia, Sangye, Chebu, Puni, Nebra Chevanin, Tupambarma, Cheva, Chevachinin, Tada Doji Chebu, Klo, Kuning, Donda, Samutoning, Yigabriu, Chango, Chevachi, Ne Turuina, Jig Napachigi, Halam Tiram, Pek Surzim Tiram, Moyumur, Runyamoto Dandai, Raju Kalde, DC, Rigibum, Rigibum Kanda, Suenam. Sonam yu pumbu jini, rabdu zimba gyuwa rigibum, rigibum dida yu sonam yu pumbu nye chwe na sem jen nam nyo nyo bar gyuji, sem chubar gyuro nye. Uzo rabjor galdi di se nye, kasi da ngayi torchio cho pe na, torchio cho pe chio cho, jikpe lemba dan, jiba dan, zimba dan, shangwa dan, loba dan, kunchio pa cheba, shendala kyeche yangda bar no, tono, sonam ngato ti, rigibum, rigibum kanda ki, ijin sonam sako, sonam chi, sonam yu pumbu jini, jik ime da, rabdu ime da, Zibam, Sakba, Sonam Umzin de Sao Chi, Sonam Mount Tisado Yometa, Sonam de Chad Mono Dini, Granga Mono Dini, Pagdo Mebani, Tumba Mebati, Yetumeta, Kubi Rigibum, Rigibum Dida, Sonam Gipumbo, Nejuana, Udin Gawa Shao, Sonam Gipumbo Baji, Udin de Nomburinia, Tanga Marti, Sanji Sitang Madi Monunda, Sanji Chita, Tamji Kemba Yinobe, Sanji Siji, Ud Sonam Udim de Sao Neb, Tungte Udin Nomishindere, Isonam Ji, Semjen, Ud Sangatan Shetty Maria. Shat Kuru Yina, Madang Semnia, Moshongoya, Semjena, Yubur Yushinita, Shomak, Madang Dimaki, Garam Jonya Jigta, Kayadilo Nia, Hachadia Jibe, Yosomoto di Jongayim, Sema Moshongo, Jongayim, Yubur Yushin, Sem Tuber Yurin, Sem Gambo Kuruimda, Kayadi Nam Samoto di Sem Ten Medusomoto Tininta, Mdila di Raya, Sem Tuber Yurin. Yang Rajo Chuyanam Radi, some you make up the inya, that was a Chuhroxi, you then Yana Payanjis, some ye make up a day, number that tree with a lobo, the chow of the lobo, you and then some ye make up the number may some ye make up in Yiddish. On that be it's Kawaya or Kawak number may be tibu, shook that tabu tib chibe, some ye make up in a samlo see, cab madio, tib kazim di name eje, same see, wong madio, same see, tang madio, inya, some ye make up in Yiddo, river chow. Ini jumlah dia, jumlah dia lah sebenarnya barang juga sodonya. Ijin tak sah, sejumlah dia sebenarnya barang jual siar, susun soldo. Jumlah dia, jadi sembilan tiap balik yang dapat siapa nanti jidat ni apa, jidat dua apa, jidat sembilan tu semua. Tiga je soldatang. Tapi utama tu fahyin dia ni akan guru cik cuci so jumlah dia, jadi sembilan tiap balik yang dapat siapa, jadi sembilan cuci nyamle yakin, jadi sembilan meyakana kegen pergi siapa nanti. Ijin tak jidat, ijin tiap ni sama ya kosu, jidat kayak s, ijin pergi dua nyamle ya kosu. Jidat Rubaji, Jidat Semra to Sumaji, Imeda Jig Tini, Tuna Baji, Mangatoni, Yenden Baji, Marmania Mukayak San Yakosu, Tigeji, Sobatam, Jumne Degi, Sandra Marajola, Tigeji Katsu, Yuya Sobata, Jumne Degi, Sandra Joshua Nam, Rajo Dila Jazu Semitabalan of a Shubi, Dinam the Daji, Semjenam, Pubal Haman Bibin Yangle, Devi Yusu Yangle, Dao, She, Jidat Semjan Semi by Yosu Yangle, Deja, Semjan Kayosu Yangle, Deva, Yuva Medo, Yamdo, Semjever Chao, Unida. Kayak senyamnya ya kosu, kayak samnong kosu ni na. Ejik jomne diki saya dapat rabjo sih, kayak senang kosu. Saya dapat rabjo diki sih kosu. Rabjo dila ni, tak jangan saya mahu sih uz senyamnya ya bola dila. Ni agak dila. Jangan saya mahu tiapal yang dapat shubi ni. Jangan saya mahu tiapal yang dia. Jangan saya mahu orang agak dia saru shuji shuji. Kulong ke dini samnong kosu ni na dinyam tu ni, tak samlo kulong dinyam tu. Tak jisim jadi tak pun boleh mampu menyangal di bingung su yang su nyangal dao ni. Tak ngai Anang ti menu, semje yang su zaba pumbul hamai meba, dungi je pumbul hamai meba. Tapi kadang bah, dungi je pumbul ni aje dia suku nama, suku pumbul sorbu tu je, nama siapa pumbul ni pumbul, dungi je pumbul ni aja dia uci. Aje dungi pumbul ni aja mono yang su cikbe, dungi je nyangal le dia bah. Nama dungi si nyangal ya suku jele dia bah, ing su yang su nyangal le yang su. Tapi ing ni tarba cici mo, tarba cici ngai tabu dia yo ni. Semje Dia dar semua bayi yang suri nyangal itu, yang semuanya yang suri nyangal dia bayi juga medo nyamuk. Tapi semuanya semua orang di bawah sange kobong kau nyangal dia bayi terjun sendiri. Semuanya kaya rangsing yang suri nyangal dia bayi juga medo. Rangsing itu bukan monoji, jadi sam tunggu sumburunya. Nyamdo semuanya berjauh nye. Ijabu dah, udah yang suri dah tomanik tunda dia rangja dah. Tunda tiha kau na, ngadang kubu na bersih uang tu ya ya. Ijik dah, ijik mar kangbo ijik tunda tiha dia ya, hondo me. Tak sih cermin je susu ini mato jile. Tanda je dah rangsing je maju banyak macam ni. Tanya zaman tu, ya ba nyawa je tanda ni je harus uya na. Ijik marta. Tadi cap je, sebenarnya kaya yang so yang ni le dah bawa cuba medo nyamdo.